gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum. Gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata.